Adiawaya Mahana. Adiawaya Amasana. Ama Aradin Slavati. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amas